aduna parada. Hoi hoi, mana tak piring tu beti anak beli duna tambah pati hari ini. Hari ini aduh lagi papa ngasih hektar selesai tak tu. Hai, senang dia. Noi piring tu kita siam sawo ngasih papa siam tak tu tu pura siam tu ka yang tua si kandre. Jadi, terus anak tu sih.

0: ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯅ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩ ꯔꯪꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ, ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯐꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯐ꯭ꯔꯥ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯧꯆꯣꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨ macam nama ini kau ni kau main tahu ramai. Ada di Seoul sen sampai yang kai ga mapan humpu je. Sini jauh kau kelas tu berkap je pas tu udah na. Sekarang pas kun je sehi sudah lingkar lebar kau. Aku yang suami pas kun sampai matam sih dah sekolah sini sekretari orang pas mayam nasi papa sunari pas sorak apa sahur je lah. Matam ni TC member. Macam ni email lah kau. Mereka kau orang ini perhati. Aduh itu ni macam apa jelas mohon sih na. Sekolah sini bukan sekretari ni. Mak atau orang aku je thal lah sekolah sini tamna pasi. Masih kerana mesti tanggulah, panam tanggulah, populasi kau tambah kampu, ideal kau tambah kampu di tambah hukum ni. Aduh, kau kerana sini tu, saya mesti tambah kampu sini kong tu, mencari, mencari. Mami tengah diarak tu dana, saya makai muk, cakap mami tunggu, aduh, sang pasukan tu kau tanggulah. Aduh, terus muk sang pasukan tu gigi kelas 8 pastor mami tunggu. Aduh, 1968 tu, aisyikan pastor. Metrik apa sih lagi apa? TNC, sih aku gigi international lawi perikasi. Aduh, hari bah. Elemen sih na di lidi low bah, all in that. Macam ni tu orang lain macam higher sih dari di se Johnstone, ada lagi TG, ni betul ko. Cici, semua jenis sih na ham ni se higher sih dari all itu wajib sih. All in that higher sih dari exam sih na heba, aku pergi ham maming sih. Macam ni tu orang na eleven class pass orang. Aduh macam tu dah thawang college dah, ada jemu mingcil leh, mingcil macam tu dah. Ayah sih. 1972 dah isi graduation way apa NCC orang ini, yang mana nungai na lelai, macam tu dah.
1: Uzana makata na lelai tembagi waris lebih dengan ini mahu ini nak kira, pi ini macam tu LP tembese, masih terus dah sahaja masel, kui kari hanya kena cek na bukuju orang orang ni LP tembagi, yang tu kerja Uzana. Aduh kau boleh nungai bawa waris kasut demi view ni, aduh Uzana hek ceri pagumba, Uzana hek thakat pagumba, aduh kau boleh nungai nungai anekdot lelai lagi di waris sing tu.
0: Waris ye lelai. Aku lagi dah ia ambising. Wanita ni tidak bah, mungkin ada si muk, nampak tak dah ada handphone tu bah. Macam si orang cakap ni, nanti kita kau baca kita kau ikut tahu itu.
1: Pulu-pulu kau hek, kau itu se, wah koral tu ini kan.
0: Tahu itu. Masih ni dah sam kesuana kau ia ambil lagi.
1: Oh, aduh lekai degi.
0: Lekai degi. Aku ada hujung tiga nol tore. Masih polis ni ada di tarik satu lagi masuk. Almar kemarin tu kau punya. As makhlung ini, ini je. Nungai separo kan tu pang kerap. Wah koral ni. Wah, orang macam ni dah setiap bulan, orang yang jual dalam mita ni setiap bulan orang lepas dah hubung tu.
1: Mana?
0: Setiap bulan dah sampai sesuatu ni kan tu dia gimana? Oh, tu kan bi, mandom sah ni. Aduh, so mau cakap lagi. Oh, tu kan bi, wah orang leh lawan dini ko. Wah lawan dini, orang leh so kini siang kerja di. Ah, kerja cawat tu bapa pun tu. Mari mana, lagi nak lawan tu tu dia yang biasa ni, yang tuan si ni. Kurasinya cawan tanare, tanah bersih di akan bersanare, mana di mana mang thajile dana, sama kerja saya. Cilu, kau ini buku. Adik ini, aku ini mang thane, jengkalan kalah saya buku, jengkalan aku ini, aku ini mang thane. Bukan, yoksonggal lah.
1: Jengkibuka.
0: Tung ni, mas dua hari ni dah. Mau jam sembilan mi. Adik ini mi yoksonggal thajum mi hingga, yoksonggal thajum.

kundang bung ungbi guna menigi mayek ta ningomum rupa chandan sakpa matam isi tabire matang da lakot chari thau nao jam chana tumba singi khonjel da bijendra kumar sarmana seringba manipuri matam isi.

Akaswani Imphal, Hozik, Nasinum Gita Zerekadaba, Thorum Singh, Samlap Naning Singh Zeri Ning Singh Jabasi Hikloi Baga, Santukuna Tahanjagani, Naharulgi Konjel, Thorumasida, Tamjeri, Saktak Piu Miyamda, Thorumasigi Manung Chenna, Sinam Youth Development Club, Sinamgi, Member Singh Unaduna, Wariwatai Savagi Thorum Taba Fangbigani, Thorum Lantuk Pigadaba Singh, Hizam Chitaranjanamadi, Gitika. Asinumidang pung teruk milik nifu kengla degi relay leuduna. Thorum Singh tahan jaraba matung numidang ipung terit milik nifu manga matamgi wafam da matamgi wafam sanduk tuna tahan jagani aiba MC Arun. Good evening Manipur sanduk tuna tahan jagani. Sinumidang pung tarit minit yang kai ngasigi thorum da mahusagum thorum tabiri bising na SMS amadi WhatsApp ki kutang da khanbirakpa Manipuri matamishay amadi filmishay sing sanduktuna tahanjagani ngasinumidang pung mapul minit manga sanduktuna tahanjagani wakal amadi isay filmishay ki kudul da Tungan-tungan ba film sing dekilo kat jaba Manipuri film isay sing tahan jagani numidang pung mapal minit kuntra manga. Ngasi numidang pung tarataba matamda gate ki kudol taba fangbigani thoramasida Tungan-tungan ba film amadi album sing dekilo kat jaba Geet Singh Sanduktuna Tahan Jagani Loinya na ngasi numidang pung Tara makai taba matamda Mahusago Makasfan Imphal gi Sangai Channel gi thoram Sanduk Pollution Jagani Masini ngasi numagi Sangai Channel da chathajarakadaba Thoram Singh

0: Adum donation je, adum donation je amna tau bagi kanu je, sana biaya malai ya bapak kita.
1: Support
0: am tau biaya bapak kunggang jigi perjasing je na. Aduna donation je, adum fajar na adum tau biaya tu kita mui me amna support tau biaya bagi su, aku ina semai na sin baje ngamjab ni na hening.
2: Aisha giming barapam khomai mai te, ay sinam yud development club ki, jujik persidelo ina pampuzari. Tuk masih matangga. Koi ki kungang asi da sukimatik shothari ba sentongi pibam da sukimatik shothari ba si kitang mang thana chakat pa ya ba koi sentok lambi koi haira gadi hoje hoje koi dolai thabi project koi sidida kenen phawro ga koi kungang asi da phawro ga chali bini hari ba kenela si fail hore ga lai re adu hari ba fail hori ba kenela si sarkar ki mai gedagi masih semjan biraga hari begini lah si, asyik kan nota orang di mai panga solonda pukul panga maga di hari bah, koi lawu singu bah madi koi hingkon semua koi dina matematongi putokoi apa putok mayamam putokoi ya bagi koi lokam matiksa nadum layba zagani itu na hari begini lah si na mai papa taraga dia koi sentok lombi si kira sabagani hari bah apa masih thamzari, koi na angang orang ada. Koi gi kongang asi asuki mati sing masing marang kain lai ramia do hoziki koi sing dahori bu sing asi loi nama kok tolok pan maram moraga koi nong shubu gi sang asi so asuki mati handare adana nong shuba handaraga so koi akoi bu lai riba sing malasi uwa sing asi yokat laga thamlaga di koi nong shurok pamatam da koi sing masing gi problem lai riba si so kara sapa gane ane kale duga sao se lai riba maya masi koi yokat ningbagi pandam koi lejari aduna sing yokpa hai ba zida koi kolom mairo na badal lai riba koi ato ato ba zati lai riba koi kolom mairo na badal lai riba zati sing asina zu bap tabiraga adegi koi lai riba koi mipun kuti muna bap tabiraga hai riba Singman jokat pergi program masih masuk. Paikat nung bagi apa ambil lagi harus sih thamzagi.
1: Yang mengajar sih aku di SYDC ke presiden lah. Adungi mama dia orang wafam punuk piba. Adungi thakat cakap punuk sih.
2: Thakat sih.
3: Hauzik tabi krena harwal gi konjel gi saktak piu miyam da thawra masida Sinam Youth Development Club gi thawmi singa unaduna wari batay saaba Unabi ki ba hizam chitaranjan Matang asida na harwal gi konjel thawram loisin jari Thawram tabiram liba singbu amukka hanna khurum jari
4: Kungangi thawram tabire Adun thoram tabiri bahasa Akashvani Imphal ki FM Sangai channel dagini.

nonga bibatani kakngawna na chatliba mahakpu khamjin biba themjin biba kana sulai roi mahak na ngai jabana chatkhabi mahak tu dabuni magi thamuina kapliba mahaki punsin ngai jeri badudi kana na sukhangbi de kana na sutabi de

Saya pun mungkin setegi. Saya ima. Tami nak kray. Hauzia mulubi resi. Saya sekpi resma degi. Fazerubi saya ima.